ebe kulonga no mabatimba soma sejula akila soma madilen batimba soma sejula u kenja soma hobe.